0: kepalanya aku saral.
1: Apa sih, Pak? Apa yang apa?
0: Kepalanya aku saral, terus ini kesan ini, jadi lebih gue, jadi gue responsif buat mereka.